kudala zombili intombi namandla inzalo kawe. Kutemanikizindala zombili intombi namandla inzalo.